0: se sipati le abuti khada. Lebitso la ka ke bophelo ka moka Mayor Thoni. Dikolo tsa ka nna di a kwala ka jeno, ene notse ke e lata report ya ka sekolong. Ke kena grade 4 Randwell Primary.
1: Rengwe Sethosa Abuti Batukada, lebitso la ka ke Natla Mtshweneng. Ke kena sekolong Nthute, ke ba grade 3. Rona dikolo tsa rona di kwala fela, mara nna ke lo keteka Heritage ka Bloemfontein Stadium hosane sharp.
2: Ntate Bathukana, nna ka lebitso ke Naya Dinyama, ke ngwana wa Sotho wa Leanakwe. Nna ke thabetse dikolo dikotse, ke thabetse le hore ntho ke lo tena sesheshe sa ka se ke se roketsweng. Bye-bye.
3: Dumela Sethosa Abuti Bathukana, nna lebitso la ka ke Boitelo Baragwana. Ke dula Bloemfontein, ke kena Motlhagadi Primary School, ke bala grade 7. Rona Sethosa Abuti Bathukana, re tlo keteka tsatsi la rona la botšhaba ka jeno. Re tla apara diaparo tsa setso. Sethosa Abuti Bathukana, ga o fitlha sekolong re lo kgiba re bine dipina tsa setso sa rona. Thank you Sethosa Abuti Bathukana.

0: ge lebuile ke lebuile ke kopa o tla lata ticket ya ha o mosebetsing wa gona kwa no feme mona o tle le smart card sa ha ibile
1: nne ntse ke tla be ke le mo
0: ho sa sa hatsa di tshaba fet eh o tsebe ka nnete le skala mphotla latla mokubele gona ga be ge sa tshwa ge di ticket mo tsebele ge go tsi di topo
1: ke tota o se nne tsa
0: thank you ratola ka
1: thank you
0: nne thank you thank you ratua e re ke tse tsena pele ke ya ho menti ka lo bala ditaba le sedi
1: Lento ke dumela.
0: Thank you ratola ka o hokae?
1: Ke bolong fa thank you tsa le baka.
0: Nthabiseng.
1: Le baka.
0: Le baka. Ke eng e ka reng ke bo senemitsa bo gona tse bo le baka bo ntsha.
1: Ke a bela.
0: Wa bona ke ke. Ke a hukwa ya fufunela. Eh, e riketse tsena fela Nthabi.

Hualalela, hualalela, hualalela, Jehova wa maruta, umpuntsitse, mohauwa hao le lerato la hao. Ntate, ke a leboha. Ke mahuwe, Jehova, umpuntsitse boholo ba hao. Kante ha re ka lokela ho qhaqholla. Mohau e batho ba o tsebang re kekeng ka oma mathe rona ba bantšhegetse ba mohau wa modimo ke kwetsa motho a tseba mohau wa modimo ga ome mathe gobane ke kwetsa o tibile gagolo o fetisa le maemong o ne o keke wa dumela gore na ebe ke nna tswileng moo ko go la o hetla gore ae jang o re rata kao fela ga e ka tshobotsi ke mahue ke ka gona lebogang bogolo ba modimo metsotsi mašwa bedi metse robedi ka moraora ya lesome ke tlo nka pina ke gotla pineng ke batlatlhe ke fetise tabena diteketi ka ga ke leletsa pina ebe ga o na ntho e ntseng ke makapelo gogang basadi basadi basadi pitiki pitiki pitiki re mona fela onkga sefefe ke late mofupa suka madimo a re yena madimo a kekebe a moja gogang gobane ga a tsamaya wa qekotsa ga a tlhoma mona go na le maipona.

Mamedi ke le buile hlaela ga tompopo ke le boetse tlhopiswa mmino mamedi natefela ke o rata hure re tla tenana go nyetlang ntswa ke nna mme wa palesa le kagabelo tshaba sa matedi le seeta se a duma funane.